0: mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Kalau untuk merah putih kita harus terima, jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih harga mati.
4: Jadi pas sekap,
5: pas sekap.
6: Apa katanya Pak?
5: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan pas sekap pada saat tawaran itu seperti apa?
3: Saya kaget. Saya cuma bilang, alhamdulillah Pak. Saya bilang negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
6: Bapak tahu,
3: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
7: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
8: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
9: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
8: Dan ini kok dengan adanya, Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi, sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
9: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
10: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
9: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
11: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan

0: benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
1: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim, dan secara konsepnya saya bikin jaket, dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
0: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
2: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng yang aku pakai ini mas.
0: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
3: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
4: Laporan khusus.
5: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
6: Ini merupakan amanah baru ya, saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
5: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
7: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, aja diplomasi kita akan semakin baik.
5: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
4: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
5: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk 5 kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai IR leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 하면
1: ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: 103, jaringan berita nasional.
1: Baik, kami ajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini. Kami akan memantau bagaimana kondisi lalu lintas di beberapa titik melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita untuk memantau di JPO Menara Jam Sostek Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi dari kedua arahnya terpantau cukup normal dan lancar. Kami harapkan meskipun normal, bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini tetap mematuhi marka-marka jalan maupun peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, dan di lokasi yang kedua masih di Jakarta Selatan, tepatnya di JPO Kuningan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng cukup normal, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Mampang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berhati-hati mengantisipasi aktivitas masyarakat pada pagi hari seperti masyarakat yang berolahraga maupun kendaraan-kendaraan umum yang melintas. Untuk itu kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak melawan arah karena rawan akan kecelakaan. Dan kemudian dari Jakarta Selatan kita akan bergeser untuk melihat atau memantau di Pospol Karanganyar Kebumen. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV Korlantas Polri dari arah Gombong yang akan menuju ke Sruweng terpantau cukup ramai dan lancar. Kemudian dari arah sebaliknya, Sruweng yang akan menuju ke arah Gombong juga peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat sudah mulai terlihat di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk mengantisipasi dengan menjaga jarak aman dan juga jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Dan juga perlu diperhatikan adanya perlintasan rel kereta api pada kawasan ini. Untuk itu konsentrasi agar ditingkatkan, dan juga jika palang pintu pada rel kereta api sudah tertutup agar bersabar dan saat Anda mengantri pada kawasan ini. Dan juga berhati-hati jika Anda merasa lelah, dapat beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan Anda. Dan kemudian kita akan bergeser melihat di Simpang Tugu Kertosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Jogja terpantau lancar. Kemudian dari Sukoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk mengantisipasi kendaraan berat seperti truk angkutan barang maupun bus antar kota yang melintas kawasan ini yang menjadi salah satu hal yang perlu Anda perhatikan dan juga perlu meningkatkan konsentrasi Anda ketika Anda akan melintas kawasan ini, pemirsa.

0: Dan kemudian pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 155 kasus laka lantas dengan rincian 8 meninggal dunia, 7 luka berat dan 114 luka ringan. Dan dari 155 kasus laka lantas ini, 63% terjadi pada waktu siang hari. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berada di jalan dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan sampailah di tujuan dengan aman dan juga selamat. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Selamat pagi dan salam presisi kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin banyak. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa ini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda membayangkan sebuah malam yang mengubah jalannya sejarah bangsa kita? Malam 30 September 1965. Ujian berat datang menghantam, mencoba meruntuhkan fondasi negara melalui gugurnya para pahlawan revolusi. Namun, fajar 1 Oktober membuktikan kekuatan sejati kita. Tragedi itu menjadi titik balik yang menyatukan di bawah naungan Pancasila. Dan di hari ini, 1 Oktober 2026, kita tetap menjaga api ketangguhan itu. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mari kita jaga Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat

0: Uangku pagi ini.
1: Baik, pendengar, tadi kita sudah simak informasi-informasi dari Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kita akan lanjut lagi untuk temani pendengar masih di Nuansa Maluku pagi ini, baru di menit ke-37 dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Saya akan temani Anda terus sampai nanti jelang pukul 11 di siang. Hari ini di 3 Oktober 2026, pendengar. Selamat pagi, saya kembali menyapa Anda pendengar di seluruh persada Nusantara dan dimanapun Anda berada saat ini sempat mendengarkan siaran kami. Baik, kita akan lanjut untuk menemani pendengar lagi di acara kami. Masih dibuka lagi kebersamaan kita dan akan hadir musik dan informasi dengan menghadirkan berbagai informasi-informasi terkini di ruang dengar Anda. Sepanjang waktu menuju ke pukul 10 untuk info informasi terupdate sudah kami siapkan dan kami nanti hadirkan untuk Anda pendengar. Paling tas yang nanti ada acara-acara kami lainnya di spesial Nuansa Hari Akhir Pekan Anda ini, menemani suasana rileks, santai, suasana libur, suasana istirahat dari aktivitas dan kerja Anda di hari ini khususnya. Dan salam balik dulu untuk Pak Dadi dan teman-teman di BRIN ya. Oke, selamat beraktivitas di hari ini ya, tingkatkan terus ya potensi-potensi yang ada dan jangan pernah menyerah atau putus asa dalam terus mengembangkan, melakukan riset dan inovasi untuk yang terbaik bagi bangsa dan negara dan teristimewa di Maluku Kota Ambon. Salam juga untuk yang ada di Spice Island Dive Resort di Laha. Untuk Mbak Grace dan teman-teman, selamat pagi. Salam sehat untuk semuanya di spesial Nuansa Akhir Pekan ya. Oke. Baik, pendengar, tetap di frekuensi kami 105,1 juga melalui streaming dan aplikasi kami RRI Digital. Ikuti terus, dengarkan terus acara-acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi, siang, bahkan hingga sore dan di malam nanti.

0: Belanja di Alfamidi udah nggak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

Ya, saatnya saya hadirkan dulu informasi-informasi tercepat dan terkini dari rri.co.id. Sebelum nanti kita tiba di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta Jumat kemarin. Salah satu nama yang masuk dalam jajaran itu adalah Margarito Kamis, pakar hukum tata negara, yang dikenal sebagai akademisi asal Maluku Utara. Pelantikan jajaran One Team Press dilakukan setelah Prabowo melakukan perombakan kabinet sehari sebelumnya. Pratikno dipercaya menjadi Ketua One Team Press, sedangkan Hatta Rajasa menjabat sebagai Wakil Ketua. Dan Muhammad Kodari ditunjuk sebagai sekretarisnya. Margarito Kamis merupakan akademisi Universitas Hairun Ternate yang selama ini dikenal melalui pandangannya dalam isu hukum tata negara dan ketatanegaraan. Masuknya dia dalam jajaran One Team Press membawa nama Maluku Utara ke lingkaran lembaga yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

0: Teknologi nuklir saat ini dimanfaatkan dalam berbagai bidang termasuk kesehatan, pertanian, pangan, dan pendidikan. Namun keterbatasan akses terhadap fasilitas nuklir masih menjadi tantangan dalam meningkatkan literasi masyarakat. Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia atau Poltek Nuklir BRIN mengembangkan Kogi VR untuk menjawab tantangan tersebut. Simulator berbasis virtual reality atau VR ini membantu masyarakat mengenal teknologi nuklir secara aman dan interaktif. Kogi VR merupakan replika virtual fasilitas kategori I gamma irradiator di laboratorium Dr. Mirsante Razak Poltek Nuklir Yogyakarta. Simulator itu mengenalkan proses kerja gamma irradiator tanpa mengharuskan pengguna berhadapan langsung dengan peralatan radiasi. Dosen Poltek Nuklir BRIN Halim Hamadi mengatakan pengguna tidak perlu memasuki fasilitas irradiator secara langsung lagi. Perangkat VR itu sudah dirancang untuk mengenalkan cara kerja fasilitas sekaligus aspek keselamatan. Informasi terakhir, sebanyak 13 warga negara asing asal Tiongkok terjaring oleh kantor imigrasi Tangerang dalam operasi tim Pora gabungan. Sejumlah pekerja sebagai buruh kasar bergaji dengan 1,2 juta per hari pada proyek di kawasan pergudangan Kecamatan Legok, Tangerang. Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Banten Baron Iksan mengatakan dalam operasi Timpora pihaknya menyasar 3 lokasi di mana 2 perusahaan di wilayah Cikupa dan 1 proyek konstruksi di Legok, Tangerang. Hasil pengawasan keimigrasian sambungnya, petugas menemukan keberadaan dari kegiatan 40 WNA. Seluruhnya merupakan warga negara Tiongkok di ketiga lokasi. Dari 40 WNA itu, petugas menemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh 13 WNA berupa penyalahgunaan izin tinggal yang dimiliki. Kegiatan 13 WNA itu diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya selama berada dan berkegiatan di Indonesia. Mereka yang terjaring dikenakan pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Itu orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal.
1: Sekian info terkini.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik. Sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial. Konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Apapun suku kita, apapun agama kita, apapun bahasa kita, apapun budaya kita, ada satu nama yang menyatukan kita, Indonesia. Dan ada satu dasar yang menjadi pijakan kita bersama, Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 menjadi pengingat bahwa persatuan adalah kekuatan bangsa. Mari rawat kebersamaan, mari hormat

Di keberagaman, mari hidupkan semangat gotong royong. Karena Indonesia bukan hanya tentang siapa kita masing-masing, tetapi tentang apa yang bisa kita bangun bersama. Pancasila pemersatu bangsa, menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Selamat Hari Kesaktian Pancasila.

Terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini di 17 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tadi di tepat jam 10, kita sudah sama-sama dengarkan kumandang lagu Indonesia Raya dan juga pengucapan teks Pancasila dan juga ada tadi beberapa pesan yang lewat yang masih berkaitan dengan momentum Hari Kesaktian Pancasila yang baru saja kita peringati di 1 Oktober kemarin. Baik, pendengar, kita akan lanjut lagi untuk menemani Anda di program acara selanjutnya. Dan di kurang lebih beberapa puluh menit terakhir, kebersamaan saya dengan Anda hingga nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Ya. Selamat pagi, kembali saya menyapa pendengar yang masih tetap setia mendengarkan kami, yang baru bergabung juga. Halo, apa kabar? Semoga keadaan kondisi Anda sehat-sehat saja. Kalaupun ada keluhan, ada sakit, Anda mengalami kendala dan semacamnya, ya jangan didiamkan ya. Kalau sakit bilang, biar diobati ya. Jangan sampai Anda tidak bilang-bilang kalau Anda lagi sakit dan menganggap remeh. Wah, bahaya nanti ya. Oke. Nah, baik pendengar, semangat pagi teman-teman Anda lewat musik, informasi, lewat pagi-pagi acara kami di edisi siar Sabtu 3 Oktober 2026 ya. Selamat dulu untuk semuanya pendengar dan di beberapa hari ke depan nanti juga tepatnya di tanggal 5 Oktober kita akan memperingati. Ya, 5 Oktober itu apa ya? Kalau dulu dikenal dengan Hari ABRI ya. Ya, sekarang itu dengan disebut dengan Hari Jadi TNI ya. Di tanggal 5 Oktober. Untuk itu, untuk TNI di seluruh persaudaraan Nusantara, tetap semangat. Salam NKRI, ya salam damai NKRI untuk kepada semuanya. Dan teristimewa untuk TNI yang ada di wilayah Maluku, di jajaran Kodam 16 Patimura semuanya tanpa terkecuali. Baik, saya akan buka kelanjutan kebersamaan kita dengan Anda. Dan jangan lupa kalau ada informasi yang ingin Anda bagi, ada menyampaikan sesuatu hal, ya Anda suarakan saja ya. Anda telepon atau melalui WhatsApp, kita akan merespon masukan ataupun juga informasi-informasi yang Anda ingin hadirkan ke sini. Dan nanti kita bagi-bagikan informasi itu yang tentunya berguna bagi pendengar. Iya, pendengar. Baik, tetap semangat dan salam sehat untuk kita semuanya.

0: kesempatan baru.
1: Maluku pagi ini masih terus temani Anda mendengar sampai dengan saat ini di menit ke-29 dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saya bagikan lagi dulu informasi untuk Anda yang masih terus mendengarkan kami. Ya, mendengar di mana saja Anda berada, tahukah Anda bahwa pucuk pimpinan tertinggi Kepolisian Republik Indonesia sudah berpindah tangan dari pejabat lama yaitu Pak Sigit, berpindah ke yang baru yaitu Komjen Suyudi Aryo Seto, pendengar. Ya, informasinya saya update dulu untuk Anda. Ya, pendengar, pucuk pimpinan tertinggi Polri akhirnya berpindah dari pejabat yang lama yaitu

0: Ya, berpindah ke Kapolri yang baru yaitu Suyudi Aryo Seto yang merupakan ex Kapolda juga Kabareskrim dan juga Dubes Penegara. Ya. Dan Suyudi Aryo Seto yang resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin. Latar belakang keluarga Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang baru, yaitu Komjen Suyudi Aryo Seto, ternyata bukan sosok yang sembarangan. Terutama sosok di balik keluarga Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto yang disorot publik belakangan. Ternyata mertua dari orang nomor satu di Korps Bayangkara ini bukan sosok sembarangan, melainkan tokoh senior kepolisian dan seorang diplomat andal, yakni Komjen Polisi Purnawirawan Nur Faizi Suwandi. Ayah dari Aryo Setio yaitu Nur Faizi Suwandi merupakan ayah kandung dari Dewi Yuwali, istri dari Jenderal Suyudi Aryo Setio yang resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Kamis 1 Oktober kemarin.
1: Bersemangatlah menyambut.
0: Nah, pendengar, lantas bagaimana profil dan sebagian biodata ataupun juga kiprah dari beliau? Pendengar, Komjen Polisi Purnawirawan Nur Faizi Suwandi adalah salah satu purnawirawan perwira tinggi Polri yang memiliki karir sangat cemerlang. Beliau adalah lulusan Akabri bagian kepolisian tahun 1971 dan merupakan anak kelima dari 7 bersaudara yang memilih meneruskan jejak sang ayah mengabdi di jalur hukum. Ya, lahir di tanggal 27 Juli ini dikenal memiliki keahlian mendalam di bidang Scientific Crime Investigation atau SCI serta manajemen keamanan wilayah yang strategis. Nah, pendengar, sebelum mengakhiri masa dinas aktifnya di 2003 silam, ayah dari Aryo Seto yaitu Nur Faizi sudah menduduki serangkaian posisi puncak dan krusial di tubuh kepolisian. Karirnya mencakup berbagai posisi strategis di Kepolisian Republik Indonesia. Mulai dari menjabat Kapolres di berbagai wilayah hingga mencapai puncak sebagai Komjen Polisi. Dan sang anak yaitu Aryo Setio akhirnya mengganti sebagai Kapolri yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo pada hari Kamis 1 Oktober kemarin.

0: Ibu, lihat katong punya warga sekarang juga, so ada freezer, parfum bekuan ikan, pabrik es, sampai stasiun bahan bakar khusus per katong pun nelayan.
1: Iya, Papa. Katong pun kampung nelayan sekarang sejadi kampung nelayan modern merah putih. Katong juga dapat bantuan kapal ikan baru lewat koperasi nelayan.
2: Papa, hari ini ikannya banyak sekali. Papa hebat lawang.
0: Bukan cuma banyak, Nay. Sekarang ikan segar terus. Barang simpan di lemari pendingin modern pelabuhan. Harga jual stabil dan katong pun pendapatan meningkat drastis. Sekarang, Papa sudah bisa BOC pun sekolah sampai tinggi.

Tetap untuk temani nuansa akhir pekan Anda di saat ini, pendengar jelang siang untuk waktu Indonesia Timur dan masih dalam nuansa pagi untuk pendengar yang ada di wilayah Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian barat. Baik, pendengar, informasi kembali saya hadirkan dulu, ada kabar menarik untuk Anda kali ini, informasi seputar mancanegara. Pendengar, dari Arab Saudi, Mekah, dikabarkan Arab Saudi membantah laporan mengenai adanya pelaku bom bunuh diri di Masjidil Haram, Mekah, dengan menyatakan seorang pria sudah ditangkap karena mengganggu orang yang melintas dan menimbulkan kepanikan. Pihak keamanan di Mekah telah menangkap seseorang karena mengganggu orang yang melintas serta menebarkan ketakutan dan kepanikan di antara mereka. Dan orang tersebut juga sudah ditangani. Otoritas keamanan menegaskan tidak ada kebenaran dalam klaim yang beredar terkait insiden tersebut. Demikian otoritas Arab Saudi dalam pernyataan di platform X. Pernyataan itu tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai identitas atau kondisi pria yang ditangkap. Sebelumnya, klaim yang beredar di media sosial menyebutkan seorang terduga pelaku bom bunuh diri mengenakan rompi berisi bahan peledak dan mendekati Ka'bah sebelum diamankan oleh petugas keamanan. Ka'bah merupakan bangunan berbentuk kubus yang berada di tengah Masjidil Haram yang menjadi tempat utama bagi mereka yang sementara menunaikan ibadah haji di sana. Sementara itu dari dunia sains dan ilmu pengetahuan, pendengar. Ya, pendengar. Tahukah Anda bahwa Gunung Nyiragongo merupakan salah satu gunung berapi paling terkenal di Afrika yang berada di Republik Kongo? Gunung ini terletak tidak jauh dari perbatasan Rwanda dan Uganda, serta dikenal sebagai salah satu gunung berapi paling aktif di muka bumi. Aktivitas vulkaniknya telah lama menjadi perhatian karena karakteristiknya yang tidak biasa. Keunikan terbesar dari Nyiragongo ini terletak pada keberadaan danau lava yang terus aktif di kawah puncaknya. Selain itu, sejarah letusan gunung ini juga menunjukkan kemampuan menghasilkan aliran lava yang sangat tercepat dan potensi merusaknya lebih dahsyat. Berbagai fakta tersebut menjadikan Nyiragongo menarik untuk dibahas lebih dalam. Ya, pendengar, menurut Smithsonian Global Volcanism Program, Gunung Nyiragongo memiliki salah satu danau lava yang sudah aktif setidaknya sejak 1971. Danau lava ini berada dalam kawah puncak dan menjadi ciri khas utama gunung itu. Keberadaannya menjadikan Nyiragongo berbeda dari banyak-banyak gunung berapi lain yang ada di dunia, yang mana tidak memiliki danau lava permanen, hanya ada di Nyiragongo. Kemudian dilansir dari NASA Earth Observatory, cahaya panas dari danau lava Nyiragongo bukan dapat terdeteksi melalui citra satelit. Danau lava yang terus aktif menunjukkan adanya suplai magma yang berkelanjutan di bawah gunung tersebut. Fenomena ini membuat Nyiragongo menjadi salah satu lokasi penting untuk penelitian vulkanologi. Dan citra satelit tidak bisa mendeteksi keberadaan lavanya tersebut. Dan Nyiragongo juga tercatat sebagai gunung berapi paling aktif di muka bumi. Berdasarkan penjelasan NASA Earth Observatory, gunung ini tetangganya Nyamuragira, termasuk di antara gunung berapi paling aktif di dunia. Aktivitas vulkanik yang sering terjadi membuat kawasan ini terus dipantau oleh peneliti. Letusan maupun pelepasan gas vulkanik dapat terjadi secara berkala. Tercatat dalam sejarah pernah mengalami letusan paling besar pada tahun 1977 dan 2002. Global Volcanics Program Smithsonian mengatakan letusan yang terjadi di 1977 dan 2002 menjadi dua peristiwa paling terbesar dalam sejarah modern Nyiragongo, dan kedua letusan itu berdampak besar bagi kota Goma yang berada sekitar 15 km di selatan puncak gunung. Peristiwa itu juga menunjukkan besarnya ancaman yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas vulkanik Nyiragongo. Dan perkembangan terbaru dari KM Virgo Transport 8 yang tenggelam dan menimbulkan korban, pendengar. Terbaru, sejumlah ABK KM Virgo Transport 8 telah menjalani pemeriksaan terkait tenggelamnya kapal di Laut Jawa yang terjadi pada 13 September lalu.
Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Ricky, mengkonfirmasi hal itu. Ia menuturkan, nakoda kapal Virgo Transport 8 juga menjadi tersangka. Dan saat ini nakoda sedang dalam pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Polisi Perairan dan Udara atau Polairut. Ya, untuk penahanan sudah dilakukan dan dalam hal ini nakoda dan sudah diamankan oleh pihak Polairut itu sendiri. Kepada media, pihak perusahaan juga sudah dipanggil untuk memberikan keterangan terkait kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dan secara terpisah, kuasa hukum PT VKS Ruli Farisal mengatakan, pihak manajemen yang berada di kantor cabang di Surabaya, Jawa Timur juga sudah diperiksa. Pemeriksaan itu dilakukan karena KM Virgo Transport 8 berasal dari kawasan itu. Sebelumnya diinformasikan Kabit Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid mengkonfirmasi bahwa nakoda KM Virgo Transport 8 telah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan.

0: kakak, Ale sadar sih, sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali. Sampai jalan muka rumah juga terendam air.
1: Aduh, adik jangan anggap remeh akan. Katanya kalau ketong kas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
0: Hei, betul kah? Ngeri lah ya. Terus katong mesti bikin apa nih kakak?
1: Jadi begini adek, katong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak perdukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.

0: 101 RRI Ambon.
1: Hilangnya 331 kg merkuri dari gudang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Maluku memasuki babak baru. Kepolisian Daerah Polda Maluku kini menyelidiki raibnya bahan berbahaya yang berstatus barang rampasan negara tersebut. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimun Polda Maluku Kombes Pol Dasmin Ginting membenarkan adanya penyelidikan. Menurutnya, penyidik telah memeriksa 4 orang saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Yang mengatakan penyidik masih mendalami perkara tersebut, termasuk mengidentifikasi kondisi tempat penyimpanan merkuri.
0: Sekian cek fakta.

Apapun suku kita, apapun agama kita, apapun bahasa kita, apapun budaya kita, ada satu nama yang menyatukan kita, Indonesia. Dan ada satu dasar yang menjadi pijakan kita bersama, Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 menjadi pengingat bahwa persatuan adalah kekuatan bangsa. Mari rawat kebersamaan, mari hormati keberagaman, mari hidupkan semangat gotong royong. Karena Indonesia bukan hanya tentang siapa kita masing-masing, tetapi tentang apa yang bisa kita bangun bersama. Pancasila pemersatu bangsa, menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Selamat Hari Kesaktian Pancasila!

0: Konsultasi gratis.
1: Saya suka dengan adanya MBG. Kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka. Ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, teman Anda di jumpa sajian saat ini. Saya justru bersama Anda ke depan hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur. Apa kabar untuk Anda? Dipastikan semuanya dalam keadaan yang sehat ya di akhir pekan di hari ini. Pendengar, kita ada di hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
2: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
1: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
2: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
1: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
2: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
1: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
2: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
1: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
3: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1-30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Alfamidi, belanja puas.

0: Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.
1: Berikut satu informasi saya hadirkan dulu ya untuk Anda dari laman rri.co.id. Badan Gizi Nasional, BGN, mengaktivasi 480 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG ya secara serentak di 16 provinsi wilayah Indonesia Timur di hari kemarin. Aktivasi ini pendengar mencakup 116 kabupaten dan kota dengan sasaran utama wilayah 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Nah, untuk Provinsi Maluku sendiri sebanyak 20 SPPG baru akan dibuka secara bertahap setelah moratorium layanan. Salah satu lokasi aktivasi di Maluku adalah SPPG Alang, Kecamatan Lehitu Barat, Maluku Tengah. Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Rufrianto Maulana Yusuf, di sela-sela kegiatan mengatakan bahwa Maluku saat ini memiliki 105 SPPG yang telah melayani sekitar 226.000 penerima manfaat dengan sasaran sekitar 770.000 penerima manfaat. Cakupan pelayanan saat ini baru mencapai sekitar 31%.

Saudara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap seperti dermaga, gudang buku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat

saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

hal tersebut, pengoperasian 20 SPPG tambahan diperkirakan dapat melayani sekitar 26.000 penerima manfaat. Penambahan tersebut diharapkan meningkatkan cakupan layanan MBG di Maluku hingga sekitar 34% secara bertahap. Asisten 1 Setda Maluku Faradila Atamimi mengapresiasi juga aktivasi tersebut karena dinilai membuka kembali ruang pelayanan MBG setelah lebih dari 1 tahun menunggu. Ia mengatakan masyarakat di wilayah 3T membutuhkan akses makanan bergizi terutama karena persoalan ketidakcukupan gizi dan stunting masih menjadi tantangan di wilayah Maluku.

0: bagus bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Merequest lagu, komentari topik acara. Tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia, sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

Gunung api tidak selalu menunjukkan aktivitasnya melalui letusan. Ada beberapa tanda yang perlu kita pahami. Peningkatan gempa vulkanik, perubahan hembusan atau warna asap kawah, peningkatan suhu di sekitar kawah, hingga perubahan bentuk fisik gunung dapat menjadi indikator adanya perubahan aktivitas. Namun, tidak semua perubahan berarti gunung api akan segera meletus. Karena itu, pemantauan oleh para ahli sangat penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api. Sebagai masyarakat, kita tidak perlu panik. Yang terpenting adalah selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan juga dari pemerintah setempat. Kenali tandanya, pahami risikonya, dan tetap waspada. Karena kesiapsiagaan hari ini dapat membantu melindungi diri dan keluarga di esok hari. Waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap.

Apapun suku kita, apapun agama kita, apapun bahasa kita, apapun budaya kita, ada satu nama yang menyatukan kita, Indonesia. Dan ada satu dasar yang menjadi pijakan kita bersama, Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 menjadi pengingat bahwa persatuan adalah kekuatan bangsa. Mari rawat kebersamaan, mari hormati keberagaman, mari hidupkan semangat gotong royong. Karena Indonesia bukan hanya tentang siapa kita masing-masing, tetapi tentang apa yang bisa kita bangun bersama. Pancasila pemersatu bangsa, menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Selamat Hari Kesaktian Pancasila!

Sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

Jenderal Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, mengapresiasi keputusan Masyudi untuk meletakkan jabatan sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pengunduran dirinya merupakan respon atas kontroversi pemenuhan penemuan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Yusril menilai bahwa keputusan Masudi menunjukkan tanggung jawab moral atas permasalahan yang terjadi di Lapas Cibinong.

ke ruang dengar Anda semua di dalam lihat bagaimana perkembangan kegiatan ini. Teman-teman Anda, mereka hari Sabtu 3 Oktober 2020. Bagaimana dengan awal bulan Anda di hari ini? Liburan Anda kemana? Bersama siapa? Itu kayak judul lagu aja ya, atau lirik lagu. Langsung aja nih saya hadirkan untuk Anda, Aku Pasti Kembali dari Pasto. Lagu-lagu yang saya hadirkan dari tadi hingga kini pun nanti lagu-lagu yang mungkin

untuk Indonesia, menghargai perbedaan, bisa menolong sesama, bisa bergotong royong, tentu bisa menjaga persatuan. Itu tanggung jawab kita semua. Karena mengamalkan Pancasila tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. 1 Oktober 2026, mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk kembali memperkuat persatuan. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari mulai dari kita untuk Indonesia.

ke Anda, kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

0: Pendengar di dalam olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah. Little touch for Lisa.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Bli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin. Sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
1: Kamina Ustafna really tough.
2: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat dan menurut saya ini pertandingan yang cukup bagus.
1: I think it's a pretty good match.
2: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Arina Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Padanya RRI Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Ridho Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari ASEAN Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Timnas sepak bola Persipura Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serpo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus ini dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nambin memanfaatkan blunder pemain belakang Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang Red Misal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa, kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus pahlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, gak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi kelas kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mental di anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya memilih kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim Bujur M. Kinatan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Itu yang kemudian sama terus para pemain mungkin sudah melakukan persiapan sangat baik untuk kemarin belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi mereka cukup berat ya karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Kalau semua pemain yang siap menjalankan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakukan laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.

0: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membuat PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
1: Masih dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danindra Sita dari Sintang.
2: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 Seri Nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala Pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
3: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, nah, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
2: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyani Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyani berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sita, melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kasih untuk Anda pendengar Prosentara dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi mana-mana Anda di jumpa saja kami ke ruang dengar Anda di saat ini. Kita di hari Sabtu ya. Apa kabar untuk Anda? Dipastikan semua ada dalam keadaan yang sehat adanya. Dan kita di jumpa kali pendengar 3 Oktober 2020. Nah, sejumlah informasi bakal saya hadirkan untuk Anda dan laman rri.co.id.

Pendengar, waktu terus berjalan dan tidak pernah kembali. Gunakan waktu hari ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Belajar, bekerja, membantu keluarga, berolahraga, atau sekedar memberikan perhatian kepada orang-orang terdekat. Jangan menunggu waktu yang sempurna untuk berbuat baik. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena setiap detik memiliki arti.

0: Meci, leh sini jua. Ini tuh katong pekarangan rumah ni tuh ada yang kosong di belakang ni tuh. Katong kasih bersih daripada rumput liar ni dia naik. Bebe katong tanam cili ka, tomat ka, kasbi ka.
1: Betul papa. Katong pakai pot bekas atau polybag juga bisa par tanam sayur dan sawi. Jadi kalau musim ombak, katong tinggal petik di belakang rumah saja.
2: Papa, Boy boleh bantu tanam pisang ini?
0: Boleh Boy. Ingat tanah ini kalau katong jaga, dia akan kasih katong makan. Dan kalau makan nasi kah, sagu kah itu toh, habis hidupnya sah. Sing boleh buang-buang, itu namanya katong buang-buang makanan.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung petani, pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

0: 101 RRI Ambon.
1: Pertamina memastikan penyaluran minyak tanah di wilayah Ambon hingga kini berjalan aman dan lancar. Kondisi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Integrated Terminal Manager Wayami GGK Hutana Gigan mengatakan, distribusi minyak tanah di Ambon tetap berjalan sesuai ketentuan. Pertamina juga terus memantau kondisi penyaluran di lapangan. Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran distribusi. Pertamina juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan konsumsi BBM di lapangan, di mana pemantauan diperlukan untuk melihat dinamika kebutuhan dan penyaluran energi di wilayah Kota Ambon.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: tolong cepat ya, saya terlambat nih.
1: Mau kemana nih, Bu?
0: Ke Pantai Losari, udah, buruan.
1: Oke, Bu.
0: Kenapa lewat sini? Belok kanan saja. Saya terburu-buru, aduh, saya bisa terlambat ini.
1: Ya ampun, Bu, itu kan melawan arus.
0: Melawan arus? Emangnya air?
1: Bukan, maksudnya itu kan satu arah saja, Bu.
0: Aduh, saya bisa terlambat ini, Pak, lewat sini. Kan ada 3 lampu merah dan agak jauh.
1: Maaf, saya tidak bisa lawan rambu lalu lintas, Bu.
0: Aduh, jam segini tak ada polisinya.
1: Sekalipun demikian, saya tidak bisa. Telat dikit kan tidak apa-apa daripada telat banyak karena ditilang.
2: Ayo tertib berlalu lintas dan utamakan keselamatan Anda. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita kira kami teman yang dari jumpa sajian saat ini ya. Untuk Anda yang ingin mendengar lagu pilihan Anda, boleh merequest di nomor WhatsApp kami. Molkusu yang ini hadir dengan request and sharing informasi. Tadi dari punyanya Yofi Nuno, Janji Suci. Interles mana saya hadirkan untuk Anda, sedalam cintamu bareng Nania.

0: dulu desa adalah tempat asal. Kini, desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.
1: Untuk Anda yang ingin mendengar lagu pilihan Anda, boleh di 0813-5624-5886 untuk request lagu pilihannya. Di jumpa saat ini, pendengar bersama kami Pro 1 RRI Ambon, dengan informasi juga yang akan saya hadirkan untuk Anda ya. Saya lihat untuk Anda dari laman rri.co.id, bagaimana perkembangan di hari ini, pendengar. Polisi Militer Kodam atau Pomdam 9 Patimura menangani proses hukum terhadap seorang oknum prajurit TNI berinisial SMT yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan hingga menyebabkan seorang warga meninggal dunia di Pelau Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah di hari Selasa 29 September 2026. Nah, penanganan perkara dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku karena lokasi kejadian berada di wilayah hukum Kodam 9 Patimura. Kodam 14 Patimura ya. Dan pendengar, Kapendam Patimura Kolonel Infantri Adi Swastika dalam keterangan di hari Jumat 2 Oktober 2026 menjelaskan SMT merupakan personel Zidam 14 Hasanuddin yang saat kejadian sedang menjalani cuti luar biasa akibat orang tuanya meninggal dunia di Pulau Haruko. Korban sempat mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan setempat, namun kemudian dinyatakan meninggal dunia. Pendengar, informasi ini saya pastikan atau infokan juga untuk Anda ini terkait dengan Pomdam 15 Patimura. Pomdam 15 Patimura ya, tangani kasus penganiayaan prajurit TNI di Pulau Haruko. Informasi lainnya Anda bisa akses di laman rri.co.id.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri

dari hilangnya 331 kg merkuri dari gudang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Maluku mulai memasuki babak baru ya. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Maluku telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, ketiganya bahkan langsung ditahan. Namun hingga kini, pendengar, identitas ketiga tersangka belum dibuka ke publik. Polda Maluku beralasan proses penyidikan masih berlangsung. Penyidik juga masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam hilangnya ratusan kilogram merkuri tersebut. Lengkapnya pendengar Anda bisa baca ya di laman rri.co.id. Kasih Penmas Bidang Humas Polda Maluku AKP Imelda Haurisa membenarkan juga penetapan sekaligus penahanan 3 tersangka. Informasi ini saya hadirkan untuk Anda ya, terkait dengan hilangnya 331 kg merkuri di gudang ESDM Maluku. Kadis diperiksa, 3 pelaku bahkan ditahan. Temani Anda pendengar Maluku siang ini, nanti ada informasi juga di jam 3 sore ya, pukul 15. Dengan request dan sharing informasi, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda yang lagi berjuang untuk mendapatkan mimpi Anda hingga bisa terwujud, tetapi ketika mimpi yang begitu indah tidak pernah terwujud, ya sudahlah begitu. Saat Anda juga berlari mengejar angan dan tak pernah sampai, ya sudahlah. Apapun yang terjadi, kami akan tetap menemani Anda. Mereka bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Ketika

bayar pakai uang cash. Sekarang cuma scan QR. Malah salah aplikasi. Anak kecil jago hafal filter TikTok. Tapi pas disuruh print tugas, Mbok, printernya error lagi. Teknologi itu kayak pacar. Bikin hidup makin mudah, tapi kadang bikin sebel juga. Dibilang tinggal klik, ternyata harus update aplikasi dulu. Verifikasi OTP, isi kapta, pilih traffic light yang benar. Tapi, gak apa-apa. Yang penting kita mau belajar pelan-pelan. Saling bantu, dan jangan lupa istirahatin mata dari layar. Yang canggih itu teknologinya. Yang pintar itu yang bisa adaptasi.

0: Sedangkan untuk beras premium, premium ini kami hanya punya 165 ton. Di mana itu posisinya ada di gudang Halong sebanyak 133 ton.
1: Sudah dari satu bulan tidak ada perhubungan untuk dari jual ke kur, sehingga masyarakat kami itu membutuhkan kebutuhan-kebutuhan seperti beras.
2: Selamat sore pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Baluku sore ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya bersama saya Joss Rui. Inilah dinamika Maluku edisi hari ini pendengar, kita di Sabtu 3 Oktober 2026. Berita selengkapnya. Pendengar, kesadaran masyarakat Maluku Utara untuk menjaga keamanan wilayah semakin meningkat. Sebanyak 72 pucuk senjata api diserahkan secara sukarela oleh warga kepada Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto di wilayah jajaran Korem 152 Babulah, dan Pangdam mengapresiasi tinggi langkah masyarakat yang dinilainya sebagai wujud nyata kepedulian bersama dalam menciptakan situasi kondusif. Dari total persenjataan yang diserahkan, terdapat 15 pucuk senjata standar dan 60 pucuk senjata rakitan, termasuk diantaranya 1 pucuk FNC, 1 SMR, pistol FN, hingga 2 pistol bersejarah VOC pada tahun 1771. Selain itu, warga juga menyerahkan 1.111 butir amunisi campuran berkaliber 5,56 mm serta satu buah granat tangan. Sebagian besar persenjataan tersebut diketahui merupakan sisa peninggalan konflik sosial masa lalu serta peninggalan keluarga yang berasal dari Filipina. Atas keberhasilan pendekatan teritorial dan komunikasi yang persuasif dengan masyarakat ini, Pangdam 15 Petimura memberikan penghargaan khusus kepada 35 personil Korem 152 Babulah, dan acara penyerahan yang juga dihadiri oleh Dandrem 152 Babulah Brigjen TNI Eno Solehudin diharapkan juga terus memperkuat sinergi antara TNI dan warga. Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Polres Seram Bagian Barat Polda Maluku resmi menetapkan pria berinisial LJ alias Jubi 43 tahun sebagai tersangka kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam. Penetapan warga Dusun Taman Jaya ini disampaikan langsung oleh Kapolres SBB AKBP Revindo Pradikta Rulando. Tersangka diduga kuat melakukan pembancokan terhadap korban Agus Ulate di Dusun Masika Jaya pada akhir September lalu. Dalam penanganan kasus tersebut, pihak kepolisian berhasil menyita sejumlah barang bukti kunci, di antaranya sebilah parang yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, serta pakaian milik korban. Selain barang bukti fisik, penyidik juga telah mengantongi hasil visum et repertum dari RSUD Piru setelah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti petunjuk untuk memperkuat proses hukum. Saat ini tersangka LJ telah ditangkap dan ditahan di Mapolres Seram Bagian Barat. Atas perbuatannya terjerat pasal penganiayaan dalam KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Sementara penyidik tengah melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Penuntut Umum. Bulog menjamin stok beras masih aman dengan ketahanan mencapai 5 bulan ke depan, didukung dengan penyerapan gabah yang masih berada dan berlangsung dari petani lokal di Maluku. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Lina Tehupuring.
3: Perumbulok Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara mencatat stok beras medium saat ini mencapai 17.361 ton. Stok tersebut tersebar di sejumlah gudang bulog yang berada di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perumbulok Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara Abdul Aziz mengatakan, khusus di Provinsi Maluku, stok beras medium terbesar berada di gudang bulog Halong Kota Ambon sebanyak 10.166 ton. Sementara stok beras medium di Pulau Buru tercatat 1.660 76 ton dan di Gudang Tulehu Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 1.871 ton. Untuk wilayah Kota Tua, Lubulok memiliki stok beras medium 1.831 ton, sedangkan stok di Gudang Sifnana Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 1.825 ton. Selain beras medium, Bulog Maluku dan Maluku Utara juga memiliki stok beras premium sebanyak 165 ton.
0: Sedangkan untuk beras premium, premium ini kami hanya punya 165 ton. Di mana itu posisinya ada di Gudang Halong sebanyak 133 ton, sedangkan di Tual ada 30 ton dan Sipnana atau di Tanimbar ada 1 ton 400 kilogram.
3: Abdul Aziz mengatakan, ketersediaan stok tersebut menjadi bagian dari upaya Bulog menjaga pasokan dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Bulog juga masih melakukan penyerapan gabah untuk menambah kekuatan stok beras di wilayah tersebut. Dengan ketersediaan stok yang tersebar di sejumlah daerah, Bulog memastikan pasokan beras tetap dapat mendukung kebutuhan masyarakat. Demikian Linati Hupuring melaporkan.
2: Sengketa tapal batas antara Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Kabupaten Maluku Tengah kembali mencuat dan menyita perhatian Dewan. Ketua Komisi 2 DPRD SBT Husin Ramadan meminta pemerintah Kabupaten SBT bergerak cepat dan serius memperjelas batas wilayah administrasi, khususnya di Kecamatan Siwalalat. Sorotan tegas ini mendengar disampaikan Husin saat rapat paripurna DPRD SBT terkait nota pengantar rancangan perubahan APBD.

relokasi 480 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG secara serentak di 16 provinsi wilayah Indonesia Timur. Langkah strategis yang menjangkau 116 kabupaten dan kota ini difokuskan pada daerah 3T serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. Untuk Provinsi Maluku sendiri, sebanyak 20 SPPG baru disiapkan beroperasi secara bertahap guna memperluas jangkauan program makan bergizi gratis. Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN Rufrianto Maulana Yusuf mengungkapkan bahwa Maluku saat ini memiliki 105 SPPG yang telah melayani sekitar 226.000 penerima manfaat. Penambahan 20 dapur layanan baru ini diproyeksikan mampu menjangkau 26.000 warga tambahan, sehingga meningkatkan cakupan layanan gizi di Maluku menjadi 34% dari total target 770.000 penerima manfaat.

0: Kita ke berita selanjutnya. Sebanyak 40 generasi muda Maluku resmi mengikuti pelatihan caregiver program SMK Go Global sebagai persiapan untuk bekerja di Malaysia. Pelatihan hasil kerja sama Poltekkes Kemenkes Maluku dengan BP3MI Sulawesi Utara ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat di Aula Christina Marta Tiahahu. Dan program ini peringat dirancang ya khusus untuk meningkatkan kompetensi sekaligus membuka jalan bagi pemuda daerah menembus pasar kerja internasional. Para peserta akan menjalani pelatihan intensif selama 26 hari sebelum diberangkatkan untuk bekerja di Malaysia dengan kontrak selama 2 tahun. Wakil Gubernur Abdullah Fanat meminta para peserta memanfaatkan kesempatan emas ini tidak hanya untuk mencari penghasilan tetapi juga untuk mengembleng mental, keterampilan, dan kapasitas diri. Beliau juga mengimbau para orang tua agar tidak khawatir karena program ini sepenuhnya legal di bawah pengawasan dan pendampingan pemerintah. OJK resmi menerbitkan panduan Climate Risk Management and Scenario Analysis atau CRMS 2026 bersama dengan peluncuran roadmap perbankan 2026-2030 di Bali. Panduan ini menjadi kerangka kerja komprehensif bagi industri perbankan nasional dalam mengukur serta mengelola risiko perubahan iklim secara lebih terstruktur dan terukur. Pengkinian panduan CRMS 2026 ini mengintegrasikan risiko iklim ke dalam tata kelola strategi bisnis hingga standar pengungkapan lembaga perbankan. Pembaruan mencakup penyempurnaan metodologi penghitungan emisi karbon, skenario makroekonomi, perluasan analisis risiko ekonomi hingga penerbitan panduan praktis standardized solution sebagai acuan industri. Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederika Widyasari Dewi, menegaskan bahwa perbankan harus membangun resiliensi menuju melalui global likuiditas dan manajemen risiko yang kuat tanpa mengabaikan aspek perlindungan konsumen. Penerbitan panduan ini diharapkan mampu mendorong perbankan meningkatkan pembiayaan pada proyek-proyek hijau serta mempercepat transisi menuju ekonomi nasional yang ramah lingkungan. Gangguan transportasi laut dari Tual menuju pulau-pulau Kur berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Maya Pranira.
1: Gangguan transportasi laut dari Tual menuju kecamatan Pulau-Pulau Kur berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Warga menyebut kondisi tersebut telah berlangsung hampir 1 bulan, sementara kemarau turut menyebabkan hasil perkebunan menurun drastis. Penjabat Kepala Desa atau Finwa Finwalen Amiruddin Sarkol kepada RRI mengatakan masyarakat kesulitan mendapatkan beras dan kebutuhan pokok lainnya yang biasanya dibeli dari Tual. Keterbatasan transportasi juga membuat distribusi kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan menjadi terhambat.
2: Sudah dari 1 bulan tidak ada perhubungan untuk dari Tual ke Kur sehingga masyarakat kami itu membutuhkan kebutuhan-kebutuhan seperti beras, kebutuhan-kebutuhan pokok lain yang mereka bisa membeli di Tual. Itu terkendalanya faktor perhubungan yang menghambat.

0: Menurut Amiruddin, kondisi tersebut semakin berat karena musim kemarau menyebabkan tanaman perkebunan masyarakat mengalami kerusakan. Ia berharap pemerintah segera memberikan perhatian terhadap kelancaran transportasi, khususnya untuk wilayah Pulau-Pulau Kur. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tual Jamaluddin Rahareng kepada RRI Kamis siang menjelaskan trayek Tual Kur tetap berjalan sesuai jadwal yang ditentukan dengan frekuensi 5 kali dalam sepekan. Namun pelayanan saat ini tidak maksimal dikarenakan salah satu armada feri yakni KM Lobster mengalami docking emergency.
1: Sebenarnya trayek dan lintasan ini berjalan seperti biasa normal sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh ASDP. Jadi untuk trayek Kur itu sebenarnya 1 minggu 5 kali. Kecuali untuk saat ini yang dombilan tidak lancar itu karena saat ini Lobster itu lagi mengalami docking emergency.
0: Jamaluddin menyebut lintasan khusus Kur dilayani KM Lobster dan KM Tanjung Madlahar. Namun untuk sementara hanya KM Tanjung Madlahar yang beroperasi. Dengan kondisi ini, kelancaran transportasi laut menjadi penting untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat Pulau-Pulau Kur tetap terpenuhi. Pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan dapat memastikan pelayanan kembali berjalan optimal selama masa perbaikan KM Lobster. Maya Pranira melaporkan.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur menargetkan Kota Geser, Kecamatan Seram Timur sebagai wilayah prioritas berikutnya dalam pengembangan sistem pengolahan sampah. Kepala DLH SBT Mirnawati Derlean menyampaikan bahwa setelah berfokus di Kecamatan Bula, Seram Timur, kini menjadi sasaran utama untuk memperluas jangkauan penanganan sampah di kabupaten bertajuk Itawotu tersebut. Mirnawati menjelaskan perencanaan dan pendanaan program pengelolaan sampah di Kota Geser disiapkan masuk dalam alokasi APBD perubahan tahun ini. Program tersebut tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi langsung diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan seperti gerakan pembersihan lingkungan secara serentak yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Peregar sebanyak 18 desa persiapan di Kabupaten Seram Bagian Timur SBT hingga kini belum berstatus definitif dan menjadi sorotan tajam DPRD setempat. Anggota Komisi 3 DPRD SBT Daud Rumakabis meminta pemerintah daerah bergerak cepat melengkapi berkas administrasi serta dasar hukum agar proses penetapan status desa dapat segera dirampungkan demi menjamin kepastian penyelenggaraan pemerintahan desa. Ia menegaskan bahwa ketidakjelasan status administrasi ini berpotensi menghambat berbagai agenda penting daerah, termasuk pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak. Politikus Partai Kebangkitan Nusantara PKN tersebut juga mengingatkan Pemda SBT untuk menuntaskan penyesuaian desa-desa yang pernah digabungkan atau mengalami penataan wilayah agar tidak memicu sengketa hukum di kemudian hari.

Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Dinamika Maluku sore ini, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama di antaranya. Bulog menjamin stok beras masih aman dengan ketahanan mencapai 5 bulan ke depan. Gangguan transportasi laut dari Tual menuju Pulau-Pulau Kur berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami di saat ini. Saya Joshua Roy, selamat sore.

0: bagus ya ngomongnya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya, nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

pernah ngebayangin tidak sih kalau Indonesia bisa swasembada semuanya? Mulai dari beras yang kita makan, energi buat listrik, sampai air bersih yang selalu mengalir di rumah. Keren kan? Ternyata kita semua bisa jadi bagian dari mimpi besar ini. Caranya, dukung produk lokal, hemat energi dan air, serta ekspor ekonomi kreatif. Jangan lupa, jaga laut dan hutan kita biar ekonomi hijau biru bisa maju. Ingat, ketahanan negara tidak cuma tugas TNI atau polisi, tapi juga kita yang cinta produk Indonesia. Mulai dari hal kecil, beli hasil petani lokal, pakai energi terbarukan, dan kurangi sampah.

0: Tahukah kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.
2: Tegar udara di sejumlah kawasan kota Ambon belakangan terasa berbeda ya dari biasanya. Kemarau panjang yang berlangsung ditambah beberapa kejadian kebakaran membuat udara di sejumlah wilayah tercium seperti asap dan mengurangi jarak pandang. Kondisi ini juga dirasakan warga yang tinggal di kawasan perbukitan. Biasanya meski cuaca siang hari terasa terik, hembusan angin dari kawasan perbukitan masih terasa segar. Namun belakangan udara yang berhembus justru terkadang disertai aroma asap. Dan ini juga membuat kita juga harus menjaga kesehatan ya. Asap kebakaran dapat mengandung berbagai gas, zat kimia, dan partikel debu yang berisiko mengganggu sistem pernafasan. Paparan asap kebakaran dapat menyebabkan gangguan pernafasan, iritasi mata, serta meningkatkan risiko terhadap kesehatan tertentu termasuk pada kelompok rentan. Pastikan untuk Anda ya menggunakan masker di luar rumah karena itu merupakan suatu langkah yang positif sebagai pencegahan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 01.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
3: Penyaluran bahan bakar minyak BBM melalui SPBU Nelayan di Maluku mencapai 8 kiloliter per hari. Volume tersebut disalurkan untuk memenuhi kebutuhan BBM nelayan di wilayah pesisir. Integrated Terminal Manager Wayame GGK Utama Gigan mengatakan, kebutuhan BBM di SPBU Nelayan relatif kecil dibandingkan SPBU reguler. Meski demikian, keberadaannya tetap memiliki fungsi penting bagi masyarakat pesisir. Pertamina terus mengawasi penyaluran BBM subsidi untuk memastikan distribusinya tepat sasaran. Pertamina juga membuka peluang mendukung pengembangan infrastruktur SPBU nelayan di Maluku, di mana dukungan dapat diberikan apabila pemerintah daerah memiliki rencana menambah titik SPBU nelayan di wilayah tersebut.
2: Sekian Cek Fakta.

0: bagus-bagus ya ngomongnya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya, nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia, sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

Seperti untuk Anda, informasi dari laman rri.co.id, pendengar, kita lihat lagi informasi yang ada. Kali ini mengenai konsolidasi PDI Perjuangan Maluku, soliditas menyongsong pilkada yang penting. Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur Sorswatubun, menegaskan bahwa pentingnya menjaga soliditas dan kerjasama antar pengurus partai untuk menghadapi agenda politik ke depan, termasuk pemilihan umum kepala daerah. Hal ini diungkapkannya dalam musyawarah gabungan tiga pengurus anak cabang di Kabupaten Seram bagian Barat di hari Kamis kemarin ya, yang dihadiri jajaran pengurus PAC dan kader setempat. Benhur menyampaikan apresiasi juga atas terpilihnya kembali pimpinan PAC di sejumlah wilayah di Kecamatan Huamual, Huamual Belakang, dan Kecamatan Seram bagian Barat, Maluku Tengah. Ia berharap bahwa para pengurus yang baru dapat terus bersinergi, bahu-membahu, serta memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat ranting dan anak ranting.

desa adalah tempat asal. Kini, desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

Baca buku di kalangan anak muda di kota Ambon dinilai terus mengalami peningkatan ya. Hal ini terlihat dari antusiasme generasi muda yang mengikuti berbagai kegiatan literasi dan membaca buku bersama yang digelar juga oleh komunitas Tamang Baca. Pendiri komunitas Tamang Baca, Rahmat, Tasya, dan Siti dalam acara di Persatuan RRI Ambon mengatakan bahwa kegiatan membaca bersama yang mereka lakukan mendapat respon positif dari masyarakat, khususnya kalangan anak muda. Salah satu kegiatan rutin yang menjadi ruang berkumpul sekaligus membaca buku bersama dilaksanakan di kawasan Taman Makam Pahlawan Kapaha, Kota Ambon. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi tempat untuk membaca, tetapi juga menjadi ruang bagi anak muda untuk berdiskusi dan bertukar

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Still, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna untuk memulai. Langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa perubahan besar di masa depan. Jangan takut mencoba. Jangan mudah menyerah. Dan jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran untuk terus berkembang. Ingat, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi juga tentang semangat untuk terus melangkah. Tetap percaya pada kemampuan diri sendiri, karena masa depan yang cerah dimulai dari usaha yang dilakukan hari ini. Tetap semangat dan terus menginspirasi.

Bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, cakupan penerima manfaat program makan bergizi gratis ya. Di Provinsi Maluku saat ini baru mencapai sekitar 31% dari sekitar 770 ribu sasaran penerima manfaat. Sekitar 226 ribu orang yang telah mendapatkan layanan melalui 105 SPPG. Hal ini pendengar disampaikan Sekretaris Deputi Bidang Penyedia dan Penyaluran BGN Rufrianto Maulana Yusuf di sela-sela kegiatan aktivasi serentak 480 SPPG wilayah Indonesia Timur di Jumat kemarin. Kegiatan yang digelar secara hybrid ini dipusatkan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, diikuti sejumlah daerah termasuk Maluku.

pendengar, nanti pada pukul 17 sesaat lagi saya akan pamit diri dari ruang dengar Anda ya, dan Anda juga bakal ditemani oleh teman saya yang lain ke depan. Terima kasih kebersamaan Anda mendengar bersama kami. Saya Joshua pamit diri untuk Anda semuanya di sini. Selamat sore, nikmati suasana santai Anda. Sampai jumpa.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.
2: Hilangnya 331 kg merkuri dari gudang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Maluku memasuki babak baru. Kepolisian Daerah Polda Maluku kini menyelidiki raibnya bahan berbahaya yang berstatus barang rampasan negara tersebut. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimun Polda Maluku Kombes Pol Dasmin Ginting membenarkan adanya penyelidikan. Menurutnya, penyidik telah memeriksa 4 orang saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Yang mengatakan penyidik masih mendalami perkara tersebut, termasuk mengidentifikasi kondisi tempat penyimpanan merkuri.
1: Sekian Cek Fakta.
3: Tahukah kamu, membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Selamat menikmati suasana sore ini ya, dengan cuaca kota Ambon yang sangat bersahabat. Yang pasti kita sudah ada di hari kedua ya, semua tugas dan tanggung jawab sudah dilaksanakan sepanjang bulan September. Dan bulan Oktober ini menikmatinya dengan penuh kebahagiaan, melanjutkan pekerjaan dengan penuh sukacita juga. Baik, di sore ini saya Susan menemani pendengar semua dengan berbagai aktivitas yang dilakukan sore ini. Selamat menikmati berbagai acara yang kami hadirkan menemani Anda di Mosaik Indonesia sore ini. Tetap bersama kami ya, saya Susan menemani Anda dari sekarang hingga nanti berakhir di pukul 24 atau di jam 12 malam.
0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Bu, belanja di Alfamidi udah nggak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
2: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
1: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergent Rose 700 mili.
2: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya ada nggak sih, Bu?
1: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
3: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sih lagunya?
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya, nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya, iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia, sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

Dukung teman-teman disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan peluang yang setara. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh semangat.

jalan berlubang, jembatan roboh, listrik padam bergiliran, air bersih masih jadi mimpi di banyak daerah. Ini potret infrastruktur kita yang masih timpang. Tapi, bukannya membenahi yang rusak, yang dibangun malah proyek mercusuar. Dana triliunan habis, tapi rakyat tetap menjerit. Di mana keadilan? Infrastruktur bukan soal beton dan besi, tapi soal kemandirian ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Saat desa terisolasi tak terjangkau, saat keluarga miskin kesulitan air bersih, itu artinya pembangunan masih gagal paham. Sudah waktunya pembangunan infrastruktur didengarkan dari suara rakyat, bukan hanya kepentingan politik.

Pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga pada penciptaan kesempatan bagi masyarakat untuk mandiri secara ekonomi, melalui pelatihan keterampilan, pemberdayaan usaha mikro, serta dukungan akses permodalan. Kita dapat membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan dan membangun kehidupan yang lebih sejahtera.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik. Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

Indonesia bukan hanya tentang luas wilayah dan banyaknya pulau. Indonesia adalah tentang kita. Tentang bagaimana kita menghargai perbedaan. Tentang bagaimana kita saling menghormati. Tentang gotong royong, kepedulian, persatuan, dan rasa cinta kepada tanah air. Berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa dan keyakinan. Tetapi, kita tetap memiliki satu rumah, Indonesia. Mari rawat nilai-nilai keindonesiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal sederhana, menghargai sesama, membantu yang membutuhkan, menjaga lingkungan, dan tidak mudah terpecah karena perbedaan. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga persatuan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami akhiri berbagai informasi untuk Anda ya pendengar. Dan kita jelang adzan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya yang jatuh di menit ke-24 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Gunung Sina atau dikenal sebagai Avicenna di dunia barat adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

datang sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

0: kita pentingnya akhlak yang mulia.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat pertama, Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami akhiri lagu-lagu religi islami untuk Anda di saat ini ya pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menikmati suasana malam hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

teman-teman disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan peluang yang setara. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh semangat.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

0: Bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya, nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia, sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi masih menemani Anda di malam ini ya pendengar. Dan kami akhiri untuk Anda lagu-lagu yang menemani Anda 30 menit dari pukul 19 hingga kita ada di menit ke-29 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan untuk Anda pendengar di malam hari ini mimbar agama Kristen Protestan dengan judul Berbuah dan Produktif bagi Tuhan bersama Pendeta Effendi Naryanto STH. Selamat malam untuk pendengar umat Kristiani di mana saja Anda berada. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam acara mimbar agama Kristen Protestan di hari ini. Shalom. Saudara, acara mimbar agama Kristen Protestan di hari ini diselenggarakan oleh Seksi Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Ambon dengan judul Berbuah dan Produktif bagi Tuhan, yang dibawakan oleh saya sendiri, Pendeta Effendi Narinto STH. Para pendengar yang berbahagia dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di hari ini terambil dalam Kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sebelum membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa di saat ini. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Allah ya hidup. Kami memerlukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, karena firman-Mu itulah terang bagi setiap jalan kami. Urapi hamba-Mu dan urapilah para jemaat-Mu yang mendengarkannya di saat ini, sebagaimana firman-Mu berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas 13 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9 berbunyi demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia."

Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman di atas, di mana Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang seorang pemilik kebun anggur yang di dalam kebun itu juga tumbuh pohon ara di dalamnya. Sering ia datang ke kebun itu untuk melihat bagaimana keadaan kebun anggurnya, sekaligus melihat pohon ara tersebut. Namun ketika ia melihat-lihat pohon ara itu, ia tidak menemukan buah pada pohon tersebut. Sudah 3 tahun, waktu terus berlalu dan ia mencari buah pada pohon itu, tetapi tetap juga ia tidak menemukan buah pada pohon itu. Tentu ia sebagai pemilik kebun tersebut, ia marah dan kecewa sehingga ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, yaitu bahwa sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ia marah karena sudah 3 tahun pohon ara tersebut menikmati semua yang baik dari tanah itu. Tetapi pohon ara ini tidak menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh pemilik kebun, yang sehingganya ia berkata dalam marahnya, tebanglah dia. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan tentang kebun anggur di atas, jangan sampai kita seperti pohon ara tersebut. Ketika kita menerima semua yang baik dari Tuhan, baik itu berkat jasmani dan berkat rohani, ketika Tuhan datang melihat atau mengunjungi hidup kita, dia tidak mendapatkan buah dalam hidup kita. Kita sudah menerima berkatnya, namun kita tidak bisa menghasilkan sesuatu yang bisa Tuhan nikmati. Ketika kita sudah menerima semua yang baik dari Tuhan, maka sudah sepatutnya lah kita harus berbuah bagi Dia. Ketika Ia mengunjungi kita, maka ada sesuatu yang baik yang Tuhan lihat dan bisa Tuhan nikmati dalam hidup kita. Karena jikalau Tuhan mengunjungi kita dan Dia tidak mendapati kita berbuah, tidak ada yang bisa Tuhan kecap dari hidup kita, maka ia akan berkata seperti pada pohon ara tersebut, yaitu tebanglah ia. Tentu sangat mengerikan apabila Tuhan sudah marah dan tidak berkenan atas hidup kita. Ketika sebuah pohon ditebang, tidak ada gunanya lagi selain dilempar ke dalam api. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbuah berarti hidup kita bisa berdampak bagi Tuhan. Hidup kita bisa dinikmati oleh-Nya. Berbuah berarti hidup kita berkenan bagi Tuhan. Ketika Tuhan mengunjungi kita, Ia menikmati hidup kita yang sehingganya Ia puas karena hidup kita bisa berkenan dan menyenangkan hati-Nya. Haleluya. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal berikutnya yang dapat kita pelajari dari ayat pembacaan kita, yaitu pada bagian ayat ke-8 dan ke-9 yang berbunyi demikian. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak,
tebanglah dia. Ayat ini ketika berkata, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi, berbicara mengenai satu kesempatan. Mungkin selama ini hidup kita tidak berbuah dan tidak berdampak bagi Tuhan dan sesama. Selama hidup, mungkin kita seringkali melukai hati Tuhan. Hari ini dengar Bapak Ibu, mungkin saat ini Tuhan memberikan satu kesempatan bagi kita untuk berbuah dan bisa produktif bagi Tuhan. Dalam kesempatan tersebut, kita akan diproses, kita akan digarap oleh Tuhan. Bisa jadi proses tersebut adalah sebuah proses yang menyakitkan. Namun ketika kita mau menjalani semua prosesnya Tuhan dengan setia, maka kita pasti akan berbuah bagi Tuhan. Pasti hidup kita bisa dinikmati dan menyenangkan hatinya. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena kesempatan tidak pernah datang kedua kalinya. Sebagaimana ada sebuah lagu yang berbunyi bahwa hidup ini adalah kesempatan. Oleh sebab itu, mari kita pergunakan waktu ini sebaik mungkin, sehingga ketika Tuhan mengunjungi dan menengok kita, Dia puas dan senang karena Dia mendapati kita berbuah dan produktif baginya dan bagi banyak orang. Haleluya. Amin. Puji Tuhan buat kebenaran firman di saat ini.

Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri kebenaran firman di hari ini, mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan di saat ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah bisa mengubahkan cara pandang kami. Ampuni kami ya Bapa, jika kami selama hidup ini belum berbuah dan produktif bagi Engkau. Padahal kami sudah banyak menikmati semua berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup ini. Menikmati semua yang baik yang Tuhan berikan bagi kami semua. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah mulai saat ini kami mau berbuah dan produktif bagi Engkau. Sehingga ketika Engkau melihat hidup kami yang berbuah, Tuhan berkenan atas semua hidup ini. Bapa, sebagai hambamu, saat ini hamba mengangkat tangan memberkati para pendengar setia acara mimbar agama Kristen Protestan di saat ini. Apabila ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan lawat dan memberikan kekuatan. Dan apabila ada yang bersusah hati, Bapa, Engkau memberikan penghiburan. Berikan kepada mereka semua keyakinan bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap kehidupan mereka. Kami berdoa buat Radio Republik Indonesia yang sudah menyiarkan acara mimbar agama Kristen Protestan ini. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati. Mulai dari kepala kantor RRI dan semua pegawai, Tuhan juga memberkati baik kehidupan secara pribadi maupun rumah tangga dan keluarga. Kiranya melalui acara mimbar agama Kristen ini menjadi sarana buat kami semua untuk bertumbuh dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Kementerian Agama Kota Ambon. Kiranya Tuhan juga memberkati baik mulai dari kepala kantor bahkan sampai seluruh pegawai yang ada. Terutama seksi Bimas Kristen, kiranya Bapa memberkati baik kepala seksi dan seluruh pegawai dalam lingkup Bimas Kristen. Tuhan memberkati kota Ambon, Provinsi Maluku, bahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Memberkati semua pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau mengakhiri doa ini dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah acara mimbar agama Kristen Protestan kita di hari ini. Sebelum kita berpisah dan melanjutkan seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini menjadi bagian dalam hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus kembali menjemput kita semua orang-orang percaya. Mari kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan, kita sama-sama mengatakan amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Demikian acara mimbar agama Kristen Protestan di hari ini. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

0: Pendengar Pro 1 WRRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi lagu-lagu religi Kristen Protestan. Kami hadir akhiri untuk Anda di malam hari ini ya pendengar. Saya masih menemani Anda menikmati berbagai acara yang masih terus kami hadirkan untuk Anda di hari ketiga ya pendengar, di bulan Oktober tahun 2026. Dan kami akan hadirkan untuk Anda di saat ini mini drama untuk Anda pendengar di malam ini ya, dengan judul Frekuensi Kasih untuk Ayah dari RRI Padang.
1: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lo kok malah kesek-kesek terus ya? Padahal jam segini biasanya acara gamer kesukaan ayah.
1: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
0: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, enggak apa-apa nak. Wong, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah enggak kesepian kalau Maya sekolah.
0: Hush, enggak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun di balik keheningan itu ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh. Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
1: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
0: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
1: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuman tukang urut buta.
1: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
2: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah, kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: kamu ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya?
1: Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
2: Aku nggak nyolong ya. Aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
3: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
2: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
4: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya, tetapi hati kalian punya kekurangan, hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
3: Iya Bu, maaf.
4: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf, sama Maya.
5: Maafkan aku, Mai.
6: Iya Mai, aku juga minta maaf.
4: Kamu Cip?
6: Maaf Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Atmi sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Mici Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, masih menemani Anda dengan berbagai informasi di saat ini. Pendengar, bahwa sebanyak 40 generasi muda Maluku mengikuti pelatihan Caregiver, program SMK GoTo Global yang dipersiapkan untuk bekerja di Malaysia. Program tersebut merupakan kerjasama Poltekkes Kemenkes Maluku dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Pelatihan dibuka Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fana Tiaula Christine Marta Tiahu, Poltekkes Kemenkes Maluku. Dan kegiatan ini diarahkan untuk membuka akses peningkatan kompetensi sekaligus peluang kerja internasional bagi generasi muda Maluku. Sebanyak 40 peserta akan menjalani pelatihan selama 26 hari sebelum dipersiapkan bekerja di Malaysia selama 2 tahun. Program tersebut juga membuka peluang berkelanjutan bagi peserta dan generasi muda Maluku lainnya di masa mendatang. Wakil Gubernur Abdullah Fanat mengapresiasi kehadiran program tersebut karena memberikan alternatif bagi anak-anak Maluku untuk memperoleh pengalaman kerja di luar negeri. Ia menilai kesempatan tersebut perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan sekaligus membangun kemandirian.

guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dari tangan merekalah lahir ilmu, pengalaman, dan masa depan generasi bangsa. Di sekolah, menghargai guru bisa dimulai dari hal sederhana. Mendengarkan saat guru menjelaskan, berbicara dengan sopan, mengerjakan tugas dengan baik, dan mematuhi aturan sekolah. Sikap hormat kepada guru mencerminkan karakter pelajar yang baik dan berakhlak mulia. Ingat, keberhasilan yang kita raih hari ini tidak lepas dari perjuangan seorang guru yang dengan sabar membimbing dan mendidik. Mari hargai guru di sekolah, karena menghormati guru berarti menghargai ilmu dan masa depan kita sendiri.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda saat ini. Dan kami akhiri berbagai informasi untuk Anda di malam ini ya pendengar. Dan kita ada di tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutlah. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumber.
2: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang bisa mengkam. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk campurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa memadamkan.
2: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
3: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya untuk contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
2: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
5: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Nio HS, Target B, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, Target Berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Pendalangan, Target Berasap.
4: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
6: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil rating pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih terasa tebal. Namun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat terasa tebal.
4: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, perlindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan perlindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Faturrahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
11: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana ini kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan

0: ruwetan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
1: Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Melalui Saat melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
4: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
3: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
5: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
3: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
6: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
3: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
7: Tigru, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
8: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
9: Pesan khusus

0: diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi Presiden. Itu fungsi normatif dari Dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Kalau untuk merah putih, kita harus terima, jadi nggak pakai alasan untuk merah putih harga mati.
4: Jadi Pak Seskap,
5: Pak Seskap,
4: itu jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
3: Saya kaget, saya cuma bilang, Alhamdulillah Pak, saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta, siap, kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak, dan kita harus berbakti buat negeri.
4: Bapak, tahu,
3: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercipta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisyihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan dan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
6: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
7: Memang ini dikasihin, kebetulan kita dapat gambarnya Andong,
8: Andong.
9: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
7: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
10: butuh kesabaran.
7: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
10: Goreskan
7: di ini di kain.
9: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
11: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
9: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
12: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
9: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
13: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
9: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter, mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
5: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya boleh, tentu ada pendampingan.
14: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
5: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, produksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
14: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
15: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
14: Mahyildi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
16: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus itu Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
17: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
16: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena tanggal 7 langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
17: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
18: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir, baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
17: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: itu mas kata nah
1: luar biasa. Aku baru aja
2: di jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Indonesia Menyapa Malam. Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Di kesempatan hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja petugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog Anda bisa berpartisipasi di line telepon kami 021-352-3172, 386-6712, 386-2375 atau di 384-4545, juga di WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: Pendengar, kelompok 7 atau G7 sepakat melepas 100 juta barel cadangan minyak darurat. Langkah ini menjadi perhatian di tengah dinamika pasar energi global. Pelepasan cadangan minyak dalam jumlah besar diharapkan dapat menambah pasokan di pasar sekaligus meredam tekanan terhadap harga minyak dunia. Namun sejauh mana pelepasan minyak cadangan 100 juta barel dari kelompok G7 ini mampu memengaruhi harga minyak dan apa dampaknya bagi negara-negara pengimpor minyak termasuk Indonesia. Kita akan berbincang pada malam hari ini bersama dengan pengamat ekonomi energi Yayan Satyakti.
1: ...105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Sudah kita ikuti bersama ya pendengar. Dan kami kembali hadir menemani Anda di saat ini pendengar. Kami akan hadirkan untuk Anda ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu untuk Anda nikmati di malam ini.
1: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia cerdas dimulai dari pendidikan yang merata dan berkualitas. Pendidikan bukan hanya soal nilai, tetapi tentang membentuk karakter, kreativitas, dan daya pikir kritis. Setiap anak Indonesia berhak belajar dan berkembang tanpa terkecuali. Dari kota hingga pelosok negeri, akses terhadap pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan dan ketertinggalan. Indonesia cerdas juga berarti masyarakat yang gemar belajar sepanjang hayat, terbuka pada ilmu, teknologi, dan perubahan zaman. Dengan pendidikan, bangsa ini menjadi lebih mandiri dan

adalah denyut nadi ekonomi Indonesia, dari usaha rumahan, kios kecil, hingga pelaku kreatif di desa dan kota. UMKM hadir memberikan harapan dan penghidupan bagi jutaan keluarga. Saat krisis melanda, UMKM terbukti tangguh. Mereka beradaptasi, berinovasi, dan terus bergerak. UMKM menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas ekonomi lokal, dan menjadi fondasi ekonomi nasional. Kini, UMKM terus didorong untuk naik kelas melalui pelatihan, akses pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi digital. UMKM semakin siap bersaing. Produk lokal bukan hanya berkualitas, tapi juga berdaya saing tinggi. Dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita ikut menjaga roda ekonomi tetap berputar. UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit, Indonesia maju.

Baik, ke pendengar dimanapun Anda berada, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu yang masih menemani Anda di malam hari ini ya. Apa kabar Anda sampai malam hari ini? Ada Kak Wiga di Wonosobo. Selamat malam Kak Wiga. Menikmati suasana malam ya. Dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga pastinya. Tidak lupa juga.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengurangi keyakinan terhadap agama yang kita anut. Sikap saling menghargai, saling membantu, dan menjaga kerukunan akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang. Di tengah keberagaman, kita dapat mewujudkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memahami. Mari membangun kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi dan rasa hormat terhadap sesama. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang rukun dalam keberagaman.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
2: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
0: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita, ayah." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke ahli jiwa saja?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawa ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat di hari ini." Pendengar, setiap orang di dunia ini memiliki cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar Pro 1 Muara Rehambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat beristirahat untuk Anda semuanya, dan kami akhiri berbagai cara untuk Anda ya di saat ini ya. Selamat malam untuk Anda semuanya, selamat beristirahat dan tetap menikmati malam ini dengan penuh kebahagiaan. Saya Susan pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Hari Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2026. Kita berpisah malam hari ini ya pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

Ambon Program A1. Kami akan menemani Anda dari pagi ini hingga malam nanti di hari ini peregar kita di Minggu 4 Oktober 2026 melalui pemancar FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman yang tadi pagi ini pendengar, apa kabar untuk Anda? Yang pastikan semua ada dalam keadaan yang sehat adanya. Di hari ini Minggu 4 Oktober 2026 menemani Anda ke depan hingga malam nanti dalam rangkaian acara yang sudah kami siapkan pagi dan malam nanti. Dan justru ada untuk Anda pendengar hingga pukul 11. Dan shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman Katolik, apa kabar pagi ini? Menemani Anda di awal jumpa hari ini, Minggu pertama di bulan Oktober. Kami temani Anda di Mutiara Pagi.

Ketika Anda menerima kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan Anda, Anda akan menemukan bahwa Allah memberikan Anda kekuatan, keberanian, dan martabat yang bergema sampai ke surga. Hal ini bergema sampai ke surga karena mereka tidak berada jauh darinya. Surga segera berada di dalam hati Anda. Mother Angelica.

Salah satu kunci ketenangan dalam hidup yaitu dengan berserah diri dan bersyukur kepada Tuhan. Serumit apapun masalah yang dihadapi, percayalah bahwa semua akan ada solusinya. Sebab Tuhan tak mungkin menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Bahkan sedalam apapun dosa yang telah diperbuat, Tuhan tetap memberkati umatnya. Sebagai umat Katolik yang beriman dan taat pada sabdanya, jangan sampai Anda kehilangan harapan dalam menjalani hidup, karena Tuhan telah menjanjikan akan selalu menyertaimu kapanpun

Jika kita memilih untuk mendahulukan kasih Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya, maka kita akan menemukan segala kebahagiaan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan melakukan apa yang benar di mata kita. Sebab apa yang kita anggap benar, baik di mata kita dan di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan mata Tuhan. Ingat, jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, maka kita kian bahagia.

Di dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benedictus ke

selalu indah, namun ketika hati kami peka terhadap suara-Mu Tuhan, maka hidup selalu terasa penuh dengan berkat. Ciptakanlah damai bersama, ciptakanlah suasana yang penuh dengan kenyamanan dan menyenangkan. Biarlah kasih kita sungguh nyata.

0: Sedangkan untuk beras premium ini kami hanya punya 165 ton. Di mana itu posisinya ada di gudang Halong sebanyak 133 ton.
1: Sudah hampir satu bulan tidak ada perhubungan untuk dari jual ke kur, sehingga masyarakat kami itu membutuhkan kebutuhan-kebutuhan seperti beras.
2: Pagi pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Joe Suruin, dalam dinamika Maluku edisi pagi ini pendengar, Minggu 4 Oktober 2026. Berita selengkapnya. Agar kesadaran masyarakat Maluku Utara untuk menjaga keamanan wilayah semakin meningkat, sebanyak 75 pucuk senjata api diserahkan secara sukarela oleh warga kepada Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto di wilayah jajaran Korem 152 Babulah, dan Pangdam mengapresiasi langkah masyarakat yang dinilai sebagai wujud nyata kepedulian bersama dalam menciptakan situasi kondusif. Dari total persenjataan yang diserahkan, terdapat 15 pucuk senjata standar dan 60 pucuk senjata rakitan, termasuk diantaranya 1 pucuk FNC dan 1 SMR pistol FN hingga 2 pistol bersejarah VOC tahun 1771. Selain itu, warga juga menyerahkan 1111 butir amunisi campuran kaliber 5,56 mm serta 1 buah granat tangan. Sebagian besar persenjataan tersebut diketahui merupakan sisa peninggalan konflik sosial masa lalu serta peninggalan keluarga yang berasal dari Filipina. Satuan Reserse Kriminal Polres Seram Bagian Barat Polda Maluku resmi menetapkan pria berinisial LJ alias Jubi, 43 tahun, sebagai tersangka kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam. Penetapan warga dusun Taman Jaya ini disampaikan langsung oleh Kapolres SBB AKBP Revindo Pradikta Rulando. Tersangka diduga kuat melakukan pembacokan terhadap korban Agus Ulate di dusun Masika Jaya pada akhir September lalu. Dalam penanganan kasus tersebut, pihak kepolisian berhasil menyita sejumlah barang bukti kunci, di antaranya sebilah parang yang diduga digunakan untuk menganiaya korban serta pakaian milik korban. Selain barang bukti fisik, penyidik juga telah mengantongi hasil visum et repertum dari RSUD Piru setelah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti petunjuk untuk memperkuat proses hukum. Saat ini tersangka LJ telah ditangkap dan ditahan di Mapolres Seram Bagian Barat. Bulog menjamin stok beras masih aman dengan ketahanan mencapai 5 bulan ke depan, didukung dengan penyerapan gabah yang masih berlangsung dari petani lokal di Maluku. Berikut laporan Lina Tehupuring.
3: Perumbul Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara mencatat stok beras medium saat ini mencapai 17.361 ton. Stok tersebut tersebar di sejumlah gudang bulog yang berada di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perumbul Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara Abdul Aziz mengatakan, khusus di Provinsi Maluku, stok beras medium terbesar berada di gudang bulog Halong Kota Ambon sebanyak 10.166 ton. Sementara stok beras medium di Pulau Burut tercatat 1.666 ton, dan di Gudang Tulehu Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 1.871 ton. Untuk wilayah Kota Tua, Bulog memiliki stok beras medium 1.831 ton, sedangkan stok di Gudang Sifnana Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 1.825 ton. Selain beras medium, Bulog Maluku dan Maluku Utara juga memiliki stok beras premium sebanyak 165 ton.
0: Sedangkan untuk beras premium ini kami hanya punya 165 ton, di mana itu posisinya ada di gudang Halong sebanyak 133 ton, sedangkan di Tual ada 30 ton, dan Sipnana atau di Tanimbar ada 1 ton 400 kilogram.
3: Abdul Aziz mengatakan, ketersediaan stok tersebut menjadi bagian dari upaya Bulog menjaga pasokan dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Bulog juga masih melakukan penyerapan gabah untuk menambah kekuatan stok beras di wilayah tersebut. Dengan ketersediaan stok yang tersebar di sejumlah daerah, Bulog memastikan pasokan beras tetap dapat mendukung kebutuhan masyarakat. Demikian Linati Hupuri melaporkan.
2: Pendengar, sengketa tapal batas antara Kabupaten Seram Bagian Timur SBT dan Kabupaten Maluku Tengah kembali mencuat dan menyita perhatian Dewan. Ketua Komisi 2 DPRD SBT Husin Ramadan meminta pemerintah Kabupaten SBT bergerak cepat dan serius memperjelas batas wilayah administrasi khususnya di Kecamatan Siwalalat. Sorotan tegas ini disampaikan Husin saat rapat paripurna DPRD SBT terkait nota pengantar rancangan perubahan APBD 2026 di Bula. Husni menegaskan bahwa ketidakjelasan batas wilayah yang sudah berlangsung kurang lebih 20 tahun ini bukan sekadar urusan peta, melainkan berdampak pada wilayah adat, pengelolaan sumber daya alam, hingga pendapatan daerah. Salah satu dampak yang paling nyata adalah terkait perizinan aktivitas tambang galian C di kawasan perbatasan. DPRD mendorong Pemkab SBT segera memperkuat penataan data administrasi, pemetaan wilayah, serta penertiban perizinan di kawasan perbatasan Seram bagian selatan. Selain mendesak penuntasan sengketa batas wilayah agar tidak menjadi konflik berkepanjangan antar daerah, Husin juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan aset-aset daerah guna mendongkrak PAD daerah. Badan Gizi Nasional BGN resmi mengaktivasi 480 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG secara serentak di 16 provinsi wilayah Indonesia Timur. Langkah strategis yang menjangkau 116 kabupaten dan kota ini difokuskan pada daerah 3T serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. Untuk Provinsi Maluku sendiri, sebanyak 20 SPPG baru disiapkan beroperasi secara bertahap guna memperluas jangkauan program makan bergizi gratis. Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN Rufrianto Maulana Yusuf mengungkapkan bahwa Maluku saat ini memiliki 105 SPPG yang telah melayani sekitar 226.000 penerima manfaat. Penambahan 20 dapur layanan baru ini diproyeksikan mampu menjangkau 26.000 warga tambahan sehingga meningkat cakupan layanan gizi di Maluku menjadi 34% dari total target 770.000 penerima manfaat.

0: Kita ke berita selanjutnya. Sebanyak 40 generasi muda Maluku resmi mengikuti pelatihan Caregiver Program SMK Go Global sebagai persiapan untuk bekerja di Malaysia. Pelatihan hasil kerjasama Poltekkes Kemenkes Maluku dengan BP3MI Sulawesi Utara ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat di Aula Christina Marta Tiahahu. Program ini dirancang khusus untuk meningkatkan kompetensi sekaligus membuka jalan bagi pemuda daerah menembus pasar kerja internasional. Para peserta akan menjalani pelatihan intensif selama 26 hari sebelum diberangkatkan untuk bekerja di Malaysia dengan kontrak selama 2 tahun. Wakil Gubernur Abdullah Fanat meminta para peserta memanfaatkan kesempatan emas ini tidak hanya untuk mencari penghasilan tetapi juga untuk menggembleng mental, keterampilan, dan kapasitas diri. Otoritas Jasa Keuangan resmi menerbitkan Panduan Climate Risk Management and Scenario Analysis atau CRMS 2026 bersamaan dengan peluncuran roadmap perbankan 2026-2030 di Bali. Panduan ini menjadi kerangka kerja komprehensif bagi industri perbankan nasional dalam mengukur serta mengelola risiko perubahan iklim secara lebih terstruktur dan terukur. Pengkinian panduan CRMS 2026 ini mengintegrasikan risiko iklim ke dalam tata kelola strategis bisnis hingga standar pengungkapan lembaga perbankan. Ketua Dewan Komisaris OJK, Friderika Widyasari Dewi menegaskan bahwa perbankan harus membangun resiliensi melalui modal likuiditas dan manajemen risiko yang kuat tanpa mengabaikan aspek perlindungan konsumen. Pendengar, gangguan transportasi laut dari Tual menuju Pulau Pulau Kur berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Berikut laporan Maya Pranira.
1: Gangguan transportasi laut dari Tual menuju Kecamatan Pulau-Pulau Kur berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Warga menyebut kondisi tersebut telah berlangsung hampir satu bulan, sementara kemarau turut menyebabkan hasil perkebunan menurun drastis. Penjabat Kepala Desa atau Finwa Finwalen, Amiruddin Sarkol, kepada RRI mengatakan masyarakat kesulitan mendapatkan beras dan kebutuhan pokok lainnya yang biasanya dibeli dari Tual. Keterbatasan transportasi juga membuat distribusi kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan menjadi terhambat.
2: Sudah dari satu bulan tidak ada perhubungan untuk dari Tual ke Kur, sehingga masyarakat kami itu membutuhkan kebutuhan-kebutuhan seperti beras, kebutuhan-kebutuhan pokok lain yang mereka bisa membeli di Tual. Itu terkendalanya faktor perhubungan yang menghambat.
1: Menurut Amiruddin, kondisi tersebut semakin berat karena musim kemarau menyebabkan tanaman perkebunan masyarakat mengalami kerusakan. Ia berharap pemerintah segera memberikan perhatian terhadap kelancaran transportasi, khususnya untuk wilayah Pulau-Pulau Kur. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tual, Jamaluddin Rahareng, kepada RRI Kamis siang menjelaskan trayek Tual-Kur tetap berjalan sesuai jadwal yang ditentukan dengan frekuensi 5 kali dalam sepekan. Namun pelayanan saat ini tidak maksimal dikarenakan salah satu armada feri yakni KM Lobster mengalami docking emergency.
3: Sebenarnya trayek dan lintasan ini berjalan seperti biasa normal sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh ASDP. Jadi untuk trayek KUR itu sebenarnya satu minggu 5 kali. Kecuali untuk saat ini yang Dombilan tidak lancar itu karena saat ini Lobster itu lagi mengalami docking emergency.
1: Jamaluddin menyebut lintasan khusus KUR dilayani KM Lobster dan KM Tanjung Madlahar. Namun untuk sementara hanya KM Tanjung Madlahar yang beroperasi. Dengan kondisi ini, kelancaran transportasi laut menjadi penting untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat Pulau-Pulau Kur tetap terpenuhi. Pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan dapat memastikan pelayanan kembali berjalan optimal selama masa perbaikan KM Lobster. Maya Pranira melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur menargetkan Kota Geser, Kecamatan Seram Timur sebagai wilayah prioritas berikutnya dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah. Kepala DLH SBT Mirnawati Derlean menyampaikan bahwa setelah berfokus di Kecamatan Bula, Seram Timur kini menjadi sasaran utama untuk memperluas jangkauan penanganan sampah di Kabupaten bertajuk Itawutu tersebut. Mirnawati menjelaskan perencanaan dan pendanaan program pengelolaan sampah di Kota Geser disiapkan masuk dalam alokasi APBD perubahan tahun ini. Program tersebut tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi langsung diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan. Selain menjaga kebersihan, DLH SBT juga bakal mendorong upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah, khususnya sampah plastik. Pregar, sebanyak 18 desa persiapan di Kabupaten Seram bagian timur juga hingga kini belum berstatus definitif dan menjadi sorotan tajam DPRD setempat. Anggota Komisi 3 DPRD SBT Daud Rumakabis meminta pemerintah daerah SBT bergerak cepat melengkapi berkas administrasi serta dasar hukum agar proses penetapan status desa dapat segera dirampungkan demi menjamin kepastian penyelenggaraan pemerintah desa. Daud menegaskan bahwa ketidakjelasan status administrasi ini berpotensi menghambat berbagai agenda penting daerah termasuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak. Politikus Partai Kebangkitan Nusantara tersebut juga mengingatkan Pemda SBT untuk menuntaskan penyesuaian desa-desa yang pernah digabungkan atau mengalami penataan wilayah agar tidak memicu sengketa hukum di kemudian hari. DPRD SBT mendesak pemerintah daerah segera memperjelas data sejarah, status wilayah, dan dokumen legalitas seluruh desa yang menjadi objek penataan. Langkah tegas ini dinilai sangat krusial agar seluruh proses administrasi memiliki dasar hukum yang kuat dan penataan desa tidak justru menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

aman dengan ketahanan pangan mencapai 5 bulan ke depan. Gangguan transportasi laut dari Tual menuju Pulau Pulaukur berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kepada teman Anda bersama kami pagi. Selamat pagi.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia bukan hanya tentang luas wilayah dan banyaknya pulau. Indonesia adalah tentang kita. Tentang bagaimana kita menghargai perbedaan. Tentang bagaimana kita saling menghormati. Tentang gotong royong, kepedulian, persatuan, dan rasa cinta kepada tanah air. Berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa dan keyakinan. Tetapi, kita tetap memiliki satu rumah, Indonesia. Mari rawat nilai-nilai keindonesiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal sederhana, menghargai sesama, membantu yang membutuhkan, menjaga lingkungan, dan tidak mudah terpecah karena perbedaan. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga persatuan.

Indonesia yang kuat membutuhkan masyarakat yang taat aturan. Mari mulai dari hal sederhana. Patuhi peraturan lalu lintas, hormati hak orang lain, dan jangan melakukan kekerasan, serta selesaikan persoalan melalui jalur hukum. Keadilan dan ketertiban adalah tanggung jawab kita bersama. Taat aturan bukan karena takut, tetapi karena sadar akan pentingnya kehidupan yang tertib dan adil. Mari bersama membangun Indonesia yang aman dan berkeadilan.

Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian pagi ini. Untuk Anda semuanya pendengar, saya pastikan semua Anda dalam keadaan yang sehat adanya ya. Sejumlah informasi akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda pagi ini ke depan, dan Anda juga bisa akses di laman rri.co.id.

Pendengar, waktu terus berjalan dan tidak pernah kembali. Gunakan waktu hari ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Belajar, bekerja, membantu keluarga, berolahraga, atau sekedar memberikan perhatian kepada orang-orang terdekat. Jangan menunggu waktu yang sempurna untuk berbuat baik. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena setiap detik memiliki arti.

Setiap hari, petani bekerja dari pagi hingga matahari terbenam, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Namun, di balik setiap butir beras dan setiap hasil pertanian, ada kerja keras yang tidak ternilai. Petani yang sejahtera berarti pangan yang lebih kuat. Karena itu, mari kita dukung petani dengan menghargai hasil panen mereka, menggunakan produk pangan lokal, dan bersama-sama menciptakan ekosistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Mari hargai petani, dukung pertanian Indonesia, karena

Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian pagi ini. Sejumlah informasi kami hadirkan untuk Anda dikutip dari laman rri.co.id. Pendengar, Wali Kota Ambon Budi Winwatimena ya meresmikan dua jaringan air bersih di Kota Ambon di hari kemarin. Dua fasilitas baru tersebut berlokasi di Halong Batu-Batu belakang kampus IAKN Ambon dan Dusun Toisapu Negeri Hutumuri, Kecamatan Lei Timur Selatan. Peresmian juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Ambon, Sekretaris Kota Ambon, anggota DPRD Kota Ambon, PLT Direktur Perumda Tirta Yapono, serta Raja Negeri Hutumuri. Bodewin menegaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan tanggung jawab utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat yang tidak bisa ditawar. Akses terhadap air bersih berdampak langsung pada penanganan berbagai persoalan sosial di daerah. Program pengentasan kemiskinan hingga penurunan angka stunting tidak akan efektif tanpa ditopang ketersediaan air bersih yang memadai.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

cuaca terik dan kondisi lingkungan yang mengering belakangan ini meningkatkan risiko terjadinya kebakaran di Kota Ambon ya. Menanggapi kondisi ini, pemerintah Kecamatan Nusaniwe mengambil langkah cepat dengan memperkuat upaya pencegahan dan peningkatan kewaspadaan hingga ke tingkat tapak. Kecamatan Nusaniwe, Niel A. Watimena menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan negeri dan kelurahan di wilayahnya ya untuk aktif membangun kesadaran masyarakat sejak dini tanpa harus menunggu terjadinya bencana. Ia menjelaskan pendengar bahwa langkah mitigasi tersebut sangat penting karena mayoritas titik api berawal dari kelalaian aktivitas harian yang dianggap sepele seperti tradisi membakar sampah di dekat semak kering atau membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan. Di tengah kondisi cuaca panas, kelalaian kecil tersebut dapat berisiko merembet dan menimbulkan asap pekat. Pihaknya menekankan bahwa kesiapsiagaan harus dibangun sebelum api atau asap terlihat membumbung. Masyarakat diimbau juga untuk membiasakan diri membersihkan tumpukan sampah atau material kering, serta memastikan api benar-benar padam.

0: Ibu, lihat katong punya warga sekarang juga, so ada freezer, parfum bekuan ikan, pabrik es, sampai stasiun bahan bakar khusus per katong punya nelayan.
1: Iya papa, katong pun kampung nelayan sekarang sudah jadi kampung nelayan modern merah putih. Katong juga dapat bantuan kapal ikan baru lewat koperasi nelayan.
2: Papa, hari ini ikannya banyak sekali. Papa hebat lawang.
0: Bukan cuma banyak, Nay. Sekarang ikan segar terus. Barang simpan

juga berkaitan dengan para tersangka. Langkah ini menjadi bagian dari upaya penyidik pemulihan keuangan, memulihkan kerugian negara dalam perkara yang berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP RI Perwakilan Maluku dengan nilai yang sangat fantastis. Informasi yang dihimpun, tim penyidik Kejari Ambon telah berada di Jakarta sejak pekan lalu untuk melakukan proses penyitaan aset.

Apakah Anda membayangkan sebuah malam yang mengubah jalannya sejarah bangsa kita? Malam 30 September 1965, ujian berat datang menghantam, mencoba meruntuhkan fondasi negara melalui gugurnya para pahlawan revolusi. Namun, fajar 1 Oktober membuktikan kekuatan sejati kita. Tragedi itu menjadi titik balik yang menyatukan di bawah naungan Pancasila. Dan di hari ini, 1 Oktober 2026, kita tetap menjaga api ketangguhan itu. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mari kita jaga Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas, jangan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Saudara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat makin lancar.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

sudah sampai pada pukul 7.52. Untuk Anda yang akan beraktivitas di jam 9 pagi, masih cukup lah ya. Tapi kalau jaraknya agak jauh dari rumah, berarti persiapannya juga harus lebih awal.

Untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, teman Anda di jumpa sajian saat ini. Lagu-lagu rohani hingga jelang nanti pukul 9 akan kami hadirkan untuk Anda ibadah Minggu pagi, misa pagi ini pendengar dari Gereja Katedral Ambon.

kita memilih untuk mendahulukan kasih Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya, maka kita akan menemukan segala kebahagiaan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan melakukan apa yang benar di mata kita. Sebab apa yang kita anggap benar, baik di mata kita dan di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan mata Tuhan. Ingat, jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, maka kita kian bahagia.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita. Segala perkara, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, kita dapat melaluinya bersama Tuhan.

sabar tak bertepi, syukur tak berujung. Tidak ada kebahagiaan yang datang terus-menerus. Demikian pula sebaliknya. Teruslah berjalan, jangan berhenti. Sepahit apapun hidup kita, jika dengan iman hadapilah, Allah akan menolongmu.

perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita sering merasa kecut dan tawar hati, tidak yakin akan masa depan kita dan jadi merasa malas untuk mengerjakan. Allah mengingatkan kita bahwa Ia akan selalu menyertai kita. Bersama Allah selalu ada harapan di dalam kehidupan kita.

sabar tak bertepi, syukur tak berujung. Tidak ada kebahagiaan yang datang terus-menerus. Demikian pula sebaliknya. Teruslah berjalan, jangan berhenti. Sepahit apapun hidup kita, jika dengan iman hadapilah, Allah akan menolongmu.